0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama teras setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia, yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu. Prodia FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia

0: paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wah, ada yang punya motor baru nih.
3: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
4: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
4: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
4: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
4: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi hari ini.
2: Jangan kamu risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tau.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat.
1: Jaga hati, jaga emosi. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah

0: enggak, setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya perdamaian.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Selamat petang teman Pro 2. Masih bareng Cika di 101,5 FM Pro 2 Serui. Oke, sore ini nemenin semua teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang agak beat ya, biar membakar semangat teman Pro 2. Semangat Pancasila ya. Ayo, tadi pagi siapa yang ikut upacara? Kita masih dengan baju kebesaran kita ya. Oke deh teman Pro 2. Kita bakal berbagi informasi juga hiburan sore ini untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM. Welcome Juni. Oke, di tanggal 1 kita sudah di pertengahan tahun 2026 ya. Ingat, lakukan hal-hal yang baik dan juga lakukan hal-hal yang positif biar back to back-nya ke kamu itu baik ya teman Pro 2. Oke, sore ini Cika bakal nemenin semua teman Pro 2 dengan hiburan-hiburan tentunya di Jazz Music untuk semua teman Pro 2 sambil ya bacain informasi ataupun nyenggol-nyenggol teman Pro 2 yang lagi stay di Pro 2 FM Serui sore ini ya. Halo Kakak Dev Baransano, gimana kalau kita putar Kakak Devnya lagu ya, karena Kakak Dev sudah nimbrung di Pro 2 sore ini. Oke, luar biasa sekali ya untuk Kakak Dev Baransano. Selamat sore, tetap berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Hai hai teman Pro 2, disapa sama Kakak Dev Baransano ya. Oke deh, saya suka Kakak Dev punya lagu tuh yang Ati kah itu? Ih keren kah? Pantai Ketuapi ya. Oke deh, itu untuk adik-adik Ati Dorang. Oke, ada Nice and Slow Dev Baransano. Oke kak, nanti kita putarkan ya Kakak Dev Baransano dengan lagu barunya kakak-kakak, Nice and Slow ya. Oke, kita memang harus manis dan tetap slow ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, teman Pro 2, Cika bakal hadirkan satu single penyanyi Kakak Dev Baransano untuk membuka perjumpaan kita di sore ini. Dan yang pasti tetap semangat untuk teman Pro 2 yang ada di empat sudut kota Serui. Tolong pemerintah, ini hari ini hari Pancasila cuti bersama ya. Tolong jelaskan cuti bersama siapa? Cuti bersama Nice and Slow ya. Oke deh, teman Pro 2 yang pasti selamat sore saja untuk semuanya yang baru datang di kota kami Acis, Serui, welcome to my Iceland ya. Oke, semoga kalian merasa betah, nyaman, dan tentram ya. Lagi musim durian di Serui ya, lagi musim durian. Durian dari Ambaidiru, terus ada dari Mantembu juga. Pertama Mantembu ya, sekarang dari Ambaidiru seturun. Kita tunggu yang dari utara juga. Selamat beraktivitas, selamat bertugas untuk Kak Cika ya. Ada Epa Tanat. Oke, terima kasih Epa sudah ikut bergabung. Ada Vicky Octavia, ada siapa lagi nih? Ada Herin ya, selamat bergabung. Ada Medicaid, ada Denny. Oke, terima kasih yang sudah ikutan gabung. Siaran ini disiarkan secara langsung lewat frekuensi 101,5 FM Pro 2 Serui, juga lewat rri.co.id dan media sosial streaming saya. Lagu itu bercerita tentang cahaya yang lembut dari hati wanita yang tulus. Oh, aku banget. Sio, selamat menikmati durian Serui. Iyo kak, durian Serui lagi musim ya. Medsore selamat beraktivitas, diberkati selalu. Terima kasih untuk Pau Regi Yvonne ya. Begitu kakak Dev mau tertawa. Oke, kita buka sore ceria kita dengan Nice and Slow punyanya kakak Dev Baransano. Gas sayang, gas.

belum mengikuti di YouTube, ikut ya, di subscribe. Itu ada kakak Dev Baransano, jadi namanya Dev Baransano ya. Jangan sampai salah-salah lagi subscribe-nya ya. Jangan lupa di like, di komen ya. Kita selalu dukung anak-anak Papua yang berkarya di atas tanahnya sendiri ya, teman Pro 2. Oke, kita mau sapa-sapa dulu nih buat ada yang di Sorong nih. Wadidaw, ada Dai ya. Katanya Ai mau sapa dong buat teman-teman Dai. Ada Putri Kuku, ada Richard, ada ibuku Bude Basri yang lagi dirawat di rumah sakit All dapat pulih, amin ya. Sagu bakar Sio Serui, Mama Epa Tanati, selamat siang. Nanti disampaikan salamnya untuk Jessica ya. Sehat Aiku, terima kasih untuk Dai ya. My Black, kakak lagu Sumpah Mati Nikita Baker ya. Oh iya, tapi antri ya, karena tadi sudah ada yang pesan lagu juga untuk menghibur mereka di sore hari ini. Sambil senggol-senggol semua teman Pro 2 yang lagi stay di Pro 2 FM Serui. Terima kasih untuk kakak Dev Baransano yang sudah ikutan gabung ya. Agustus kakak kembali diundang di Amsterdam Regal Like Belanda di Rototom San Plus Spanyol. Saya ikut kakak, nanti saya WA ya, butuh danex berapa. Saya ikut kalau ke Spanyol, saya ikut ya. Oke deh, kakak Dev nanti bakal kesana, itu bincang-bincang dulu kak via telepon nanti ya kak Dev ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, beberapa single kembali saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2. Ada Dai Napi, sore Ai Chika, selamat sore untuk Dai Napi, Rifandi yang juga ikut gabung di sore hari ini ya. Salam kompak via udara. Tadi ada yang minta lagu apa ya? Nanti komentar lagi ya, Nikita Baker ya. Oke, tapi antri ya, dua lagu lagi dulu sebelum saya hadirkan Nikita Baker untuk semua teman Pro 2, yang lebih khusus untuk yang mau dengar lagu sore ini ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, beberapa single lagi dulu ya untuk semua teman Pro 2. Terbaik kakakku, sangat terbaik. Terima kasih kakak Dev Baransano yang sudah ikutan gabung. Ih, saya senang sekali kak bilang kakak Dev gabung. Spokam dengar di luar sana kalau ada artis Papua ya ikut gabung di Pro 2 Serui. Karena dia memang laki-laki Serui dulunya ya, tinggalnya di Serui. Icat Icat Bajaga, oh ya, selamat sore kakak, bolehkah kami request lagu Freshly dengan judul Satu Hati Dua Lelaki? Ih, kenapa? Kenapa harus satu hati dua lelaki? Perempuan itu biasanya kalau jatuh cinta tuh sama satu laki-laki saja. Kalau perlaki-laki dong bisa taruh dua hati di dalam hati gitu. Tentu perempuan tidak bisa kak. Iya kak, kakak bisa. Saya tidak bisa kak Aica. Salam dari Kota Seribu Bakau. Oh iya, Waropen, Nana Pecek ya. Oke, selamat sore untuk teman-teman yang ada di Waropen ya. Ada Umi Waisiri, Rudus Bajaga, Icat Bless. Oh iya, nanti diputarkan ya, tapi antri. Oke teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, satu single dulu untuk selama menghibur semua teman Pro 2. Kok punya kak, selamat sore kakak, selamat sore juga. Ada Albra, salam dari Biak. Halo Biak, Umi judul saja yang salah, isinya itu tentang masa lalu. Sampai di situ Umi, jangan lanjut. Oke deh, kita goyang dulu ya untuk semua teman Pro 2 sore ini. Semoga satu single berikut ini dapat memberikan semangat untuk semua teman Pro 2. Salam buat dong di Paseni, kok punya kak. Oh iya, halo anak-anak Paseni, dapat salam dari kok punya kak. Iya, kenapa kok punya? Punya di situ ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, semoga terhibur dengan satu single berikut ini.

Pro 2, terima kasih masih stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oh Dewa, kakak bos bunga mau jatuh. Jatuh di situ. Oke, pamit dulu. Terima kasih untuk Umi yang sudah ikutan gabung ya. Ada Jen juga yang baru balik dari Korea ya, teman sekolah saya dulu. Aduh, perempuan suara paling bagus sampai baru paling cantik ya. Terima kasih kepala kampung, terima kasih Koko udah menyukai live-nya. Kita bacakan dulu atensinya teman Pro 2 yang lagi stay di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

Kayaknya teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih untuk istri Olang ya. Salam sayang rindu suara kacik dari kota Seribu Bakau. Sarange. Oke, tidak pakai dolar ya. Kakak request lagunya Korea Selatan, Kak. Korea Selatan di situ, dia puju judul. Siang Kakak boleh Kak request lagu Not Empty, punya lagu jangan ya untuk menghibur kalian sore ini boleh lah. Itu dia jadi batal galau dulu Kakak yo. Kakak lagu Toma Toma. Toma Toma. Itu siapa pelagu? Oh, Yamal pelagu. Agas Kakak Papsel. Oke, say keren. Iya, Jean. Itu lagunya Papsel ya. Mau galau tapi tanggal 1 jadi tenang-tenang dulu. Oke. Atau lagu Veronica, adiknya Erik. Oke, nanti diputarkan ya. Lagu bagus ya musiknya. Ah iya, betul sekali Jean, lagunya bagus ya. Anak-anak Papua tuh sudah sangat kreatif ya. Apalagi anak-anak Papsel dorang dumpu lagu tuh lagi booming-boomingnya ya. Toma di situ, Toma-toma ya. Salam sayang dari Nabi Repapteng ya. Halo Papua Tengah. Selamat sore, salam kompak via udara ya. Oke, beberapa single lagi saya hadirkan ya. Yang tadi sudah di request ada Epo, Cara Terbaik. Terus ada Niki Bakar ya. Terus Icat Bless, Cara Terbaik, Epo, Icat Bless dulu baru Niki punya ya. Oke, teman Pro 2, sore ini kalian bisa dengarkan saya mengudara lewat frekuensi 101,5 FM Pro 2 Serui. Juga bisa didengarkan lewat rri.co.id dan media sosial streaming saya sore ini ya. Oke, terima kasih banyak untuk semua teman Pro 2 yang masih stay ya. Epo The Phenomenal dengan Cara Terbaik bakal dihadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2 sore ini yang masih stay di 101,5 FM Pro 2 Serui. Di susul Icat Place dengan Jamba Gaya, juga ada Niki Bakar ya untuk menghibur semua teman Pro 2. Halo Pro 2 Serui, salam dari Nduga ya. Ada King. Halo Nduga, selamat sore ya. Salam kompak via udara untuk kamu semua.

Masa Nyalan Fatimura Icat Bless ya. Sudah dihadirkan Devila Icat Belangnya Megaya Kak. Oke deh. Lagu ini mau dispesialkan untuk Koko, untuk Dodi Trio Bakau, untuk Engal yang baru bergabung ya. Ada RN juga katanya asik ya. Asik di situ gitu tuh Koko mau tertawa. Oke, Excel Black Reggae artis ya. Salam kenal aja untuk kamu ya. Black Melanesia Tagai Pemalas. Tramo Tagai mata lepas boleh. Oke deh teman Pro 2, semoga terhibur saja untuk kamu yang ada di empat sudut kota Serui, yang lagi berolahraga sore ini, yang lewat depan RRI Pu banyak apa Ale dengan sepatu baju olahraga ya. Oke, dan selamat sore juga untuk seluruh fans Piala Dunia yang ada di empat sudut kota Serui, yang ada di luar kota Serui, dari berbagai negara, 104 negara yang akan berlaga ya di Piala Dunia kali ini. Pokoknya tetap semangat saja untuk semuanya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, Cika hadirkan lagi beberapa single untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Salam dari Kota Baka Bakubawa, Jayapura ya. Thank you my black. Kota Bakubawa tuh di mana ya? Oke deh, nanti kita cari ya. Ada Real 17 dengan Pain yang bakal saya hadirkan, disusul punyanya Not Empty dengan Jangan. Ada juga Nicky Bakar ya yang bakal dihadirkan untuk teman Pro 2 sore ini yang lagi stay di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM Pro 2 Serui. Oke deh, dari kamu Jalan Batu juga pamit dulu ya untuk semua teman Pro 2. Kita akan jumpa di esok subuh ya, karena saya harus melepas tugas saya ke teman penyiar saya yang berikutnya ya. Oke, dari kamu Jalan Batu, see you next time. Satu single lagu terakhir bakal saya

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is...
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pinter.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Afraid of the big white world, she grew up.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2. Android di Google Play Store, iPhone di App Store.
1: Welcome to RRI Play. RRI.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong puh halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar.

0: 子的。
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Strui.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi, rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana?
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyambut.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 kita di edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026 kali ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kebijakan ekspor sumber daya alam atau SDA merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo Subianto, selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan sumber daya Indonesia masih banyak yang mengalir ke luar negeri dan tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri. Dan Presiden Prabowo Subianto juga telah memastikan pentingnya investasi besar-besaran di sektor industrialisasi yang berbasis hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
1: Info Pro 2.
0: Ya, teman Prodo, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya siap menanggapi atau menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok pelaku praktik ilegal yang dinilai menghambat transformasi ekonomi nasional serta memperlemah negara kesatuan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bahwa tantangan dan potensi perlawanan tersebut kemungkinan besar datang dari pihak manapun yang tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air kita Indonesia. Dan menurut Presiden, bangsa yang besar harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang benar-benar dan berpihak kepada kepentingan rakyat meskipun keputusan tersebut sulit untuk dijalankan.
1: Info Pro 2.
0: Ya, teman Prodo, ledakan dahsyat terjadi di sebuah bangunan yang dilaporkan menjadi tempat penyimpanan bahan peledak pertambangan di timur laut Myanmar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 kemarin dan telah menewaskan lebih dari 45 orang, menurut petugas penyelamat dan media setempat. Ledakan tersebut terjadi sekitar di tengah hari di kota Namkam, negara bagian San, dan itu juga melukai sekitar 70 orang lainnya. Lokasi kejadian berada di sekitar 33 km dari selatan perbatasan Cina yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional atau Tang A, TNLA, kelompok bersenjata etnis dan organisasi politik yang memperjuangkan otonomi di Myanmar. Stasiun televisi pemerintah Cina atau CCTV melaporkan banyak rumah penduduk rusak akibat ledakan tersebut. Menurut temuan awal, ledakan dari hal ini terjadi di tempat penyimpanan bahan peledak pertambangan. Sejumlah media Myanmar melaporkan bahwa korban tewas dalam insiden tersebut berkisar antara 50 hingga 55 orang yang telah meninggal dunia.
1: Info Pro 2.
0: Ya, teman Pro 2, Amerika Serikat telah mengawal sekitar 70 kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz dalam 3 pekan terakhir. The New York Times atau NET melaporkan mengutip pejabat komando pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Sebelumnya, pejabat Komando Pusat Amerika Serikat membantah laporan mengenai dimulainya kembali pengawalan kapal di Selat Hormuz. Menurut sumber yang dikutip dari New York Times, tidak diungkapkan kapal mana yang melintasi selat tersebut maupun rute yang ditempuh. Seorang pejabat hanya mengonfirmasi bahwa sedikit satu kapal melewati wilayah dekat pantai Iran. Sementara itu, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan terus memantau lalu lintas kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Perkembangan tersebut terjadi di tengah upaya meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Ya, teman Prodo, itu dia informasi di edisi tanggal 1 Juni 2026. Dan saya, Bang Dul, masih terus temani kamu semua sampai nanti di pukul 12 malam atau 24.00 waktu Indonesia Timur. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM, RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM RRI Prodeo Asterui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodeo, pukul 19 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur nih teman Prodeo. Bang Nur masih terus temani kamu semua di hari ini nih, di malam ini. Waduh, malam ini ya. Malam Selasa dan cuaca di malam ini bagus nih teman Prodeo. Waduh, bulan juga baru naik, kayaknya kita pergi mancing, suntung boleh pasti nih teman Prodeo. Nah teman Prodeo, tapi sebelum itu, BTW ada info-info lagi nih teman Prodeo. Kali ini datang dari FIFA berkaitan dengan Piala Dunia nih teman Prodeo.

Ya, teman berdua, kepala wasit FIFA Pierluigi Collina mengungkapkan bahwa pemain tidak akan diizinkan mendatangi area teknis untuk berbicara dengan pelatih ketika penjaga gawang tim mereka mengalami cedera selama 2026 FIFA World Cup nih, teman berdua. Collina menjelaskan aturan tersebut telah disampaikan kepada para pelatih dari 48 peserta Piala Dunia 2026 ini dalam sebuah loka karya nih, teman berdua. FIFA ingin memastikan momen cedera kiper tidak lagi dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan jeda teknis atau menerima instruksi tambahan dari sang pelatih. Ya, teman produser, selain itu International Football Association Board juga menyetujui perubahan protokol video assistant referee atau VAR nih, teman produser. Aturan baru tersebut memungkinkan peninjauan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam fase serangan sebelum bola dimainkan. Praktik memanfaatkan cedera kiper sebagai jeda teknis memang menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir nih, teman produser. Salah satu kasus yang sempat mencuat terjadi pada November 2025 tahun lalu ketika pelatih Daniel Farke menuding kiper Gianluigi Donnarumma sengaja berpura-pura cedera untuk mengulur-ngulur waktu dan terus memutus ritme perlawanan lawan. Dan dalam situasi seperti itu, kiper biasanya menerima perawatan di lapangan, sementara pemain lain mendekati bangku cadangan untuk mendapatkan arahan dari pelatih sebelum pertandingan dilanjutkan. Ya, teman berdua, aturan serupa sebelumnya telah diterapkan oleh National Women's Soccer League nih, teman berdua. Dalam regulasi itu, saat kiper cedera ini, para pemain harus tetap berada di posisi masing-masing atau berkumpul di lingkaran tengah lapangan dan tidak boleh mendekati area teknis nih, teman berdua. Collina menilai kebiasaan seluruh pemain meninggalkan arena permainan saat kiper cedera tidak baik untuk jalannya pertandingan. Karena itu, FIFA akan menerapkan pendekatan yang sama di Piala Dunia 2026 ini nih, teman berdua. Dan meski demikian, FIFA tidak akan memberikan kartu kuning atau sanksi disiplin kepada para pemain yang mencoba mendekati pemain dalam situasi tersebut nih, teman berdua. Jumlah utama penegakan aturan akan berada di tangan para official pertandingan. Nah, teman berdua, itu dia informasi kita di pukul 19:16 waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih punya banyak informasi untuk tong semua di hari ini, di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Jadi kamjang kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, Edri Produser Rui, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM RRI Prodeo Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodeo, laga uji coba sepak bola dunia Friendly Match ya teman Prodeo, untuk sebelum pertandingan FIFA World Cup 2026 nanti nih teman Prodeo ya. Ada laga yang sangat mengejutkan di sini. Tapi sebelum itu Bang Dur buka dulu dari timnas Jepang yang melanjutkan tren positifnya jelang tampil di Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Islandia dengan skor 1-0 dalam laga persahabatan Kirin Challenge Cup 2026 di Jepang National Stadium Tokyo. Ini teman berdua, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Kemenangan ini menjadi bagian penting dari persiapannya Samurai Biru menuju Piala Dunia 2026 nih teman berdua. Islandia dipilih sebagai lawan uji coba karena memiliki karakter permainan fisik khasnya Eropa Utara yang dinilai mirip dengan salah satu calon lawannya Jepang di fase grup yaitu Swedia.

teman Prada, sebelum menaklukkan Islandia dengan skor 1-0, Jepang lebih dulu mengalahkan Brazil, Ghana, Bolivia, Skotlandia, dan juga Inggris dalam rangkaian laga uji cobanya nih teman Prada. Jepang akan tampil di grup F Piala Dunia 2026 bersama Belanda, Tunisia, dan juga Swedia nih teman Prada. Waduh, di sini juga kayaknya grup neraka di grup F ya teman Prada, karena ada Jepang, Belanda, Tunisia, dan juga Swedia. Wah, negara-negara besar semua nih teman Prada. Setelah lawan laga melawan Islandia kemarin, skuad asuhan Moriyasu dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni besok nih teman Prada, dan bakal menjalani latihan sesi latihan terbuka di Geodis Park Nashville pada tanggal 8 Juni mendatang nih teman Prada.

Ya teman Pradua, setelah Islandia dikalahkan oleh Jepang dengan skor 1-0 dalam laga uji coba ya teman Pradua, ada lagi laga uji coba tim nasional Brazil yang menghajar tamunya Panama dengan skor telak 6-1 sebelum sebuah laga persahabatan menjelang putaran final Piala Dunia 2026 di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, hari Senin dini hari tadi nih teman Pradua. Ya teman Prado, gol pembuka tim Samba di pertandingan ini dicetak oleh bintang Real Madrid yaitu Vinicius Junior saat pertandingan baru berjalan tepat 1 menit loh teman Prado. Vinicius mendapatkan bola setelah intercept dari rekannya yang kemudian ia menembak bola dari jarak jauh untuk membawa timnya Brazil memimpin 1-0. Setelah gol itu, Panama menyamakan kedudukan nih teman Prado melalui skema tendangan bebas yang mengenai Mateus Cunha sebagai pagar hidup. Perubahan arah bola ini membuat Alisson mati langka sehingga harus mengumut bola dari gawangnya. Skor berubah 1-1 untuk Panama dan juga Brazil nih teman Prado. Dan di sini gol harus menunggu tinjauan dari wasit selama 3 menit karena posisi Casemiro berada di tipis garis offside sebelum kemudian disahkan babak pertama terakhir dengan skor 2-1 oleh Casemiro yang memanfaatkan umpan dari Vinicius Junior. Pada babak kedua, Ancelotti mengganti 10 pemainnya dan hanya menyisahkan Leo Pereira saja sebagai penampil dari babak pertama. Brazil pun ngamuk di babak kedua setelah mencetak 4 gol tambahan dimulai dari gol Ryan pada menit ke-53 yang memanfaatkan kesalahan kiper Panama yaitu Orlando Marquera. Marquera selalu memberikan umpan dan bola mendarat ke kaki Ryan. Pemain Bournemouth tidak pikir-pikir, tidak pugu-pugu untuk melepaskan bola dari luar kotak penalti ke gawang yang sudah kosong. Selang 10 menit kemudian, Brazil menambah 2 gol melalui kakinya Lucas Paqueta dan juga gol penalti Igor Thiago. Skor berubah menjadi 5-1 untuk Brazil. Di fase akhir, pemain Botafogo Danilo Oliveira menggenapkan pesta gol Brazil melalui golnya pada menit 81. Dan 3 menit kemudian, Panama membalasnya dengan 1 gol dari Carlos Harvey yang ditendangkan dari tendangan jarak jauh nih teman Prado. Skor pertandingan Brazil versus Panama ditutup dengan skor 6-2 untuk kemenangan tuan rumah Brazil. Sebelum memainkan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, kedua tim masih memiliki satu pertandingan lagi dengan Brazil akan melawan Mesir hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 nanti pukul 5.00 waktu Indonesia Barat atau di sini nanti di Serui mainnya jam 7 pagi nih teman Perdua di tanggal 7 Juni hari Minggu ya teman Perdua, jangan kamu lupa hari Minggu para fansnya Brazil hari Minggu tanggal 7 Juni main Mesir versus Brazil di pukul 7.00 waktu Indonesia Serui ini teman Produa. Dan sementara Panama menghadapi Republik Dominika pada hari Kamis tanggal 4 Juni pukul 9.45 waktu Indonesia Timur. Dan di Piala Dunia 2026 nanti Brazil sebagai juara 5 kali berada di grup C bersama Maroko, Haiti dan Skotlandia. Untuk Panama mereka di grup L dengan satu pool dengan Inggris, Kroasia dan juga Ghana.

Mãozinha pra frente, perninha pra

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
2: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkut.

0: love.
1: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia, yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga! Ian kok bikin malu sekali? Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah?
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Iya, maaf Pak. Iya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesaiin.
4: Ya, udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya, Pak.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis, bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Fitri, Fit, bangun. Ah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih, orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edit Tama.
1: Info Pro 2.
0: Well, informasi yang pertama kita buka dari Dua Lipa dan juga Calum Turner yang telah resmi menikah. Sama Pro 2, penyanyi dan aktor tersebut melangsungkan pernikahan di Old Marylebone Town Hall, London dalam sebuah upacara sipil yang intim dan dihadiri oleh teman-teman dekat dan juga keluarga. Untuk acara tersebut, Lipa mengenakan setelan rock culture Schiaparelli yang dibuat khusus, dibarukan dengan topi Stephen Jones yang dramatis. Ini adalah sebuah penampilan pengantin yang secara luas ditafsirkan sebagai penghormatan modern terhadap busana pernikahan ikonik Bianca Jagger pada tahun 1971.
1: Info Pro 2.
0: Nicky Zevanya umumkan tour Summertime 2026 yang akan digelar di 4 kota China dan juga 1 kota di Indonesia. Tour akan dimulai di kota Yogyakarta pada tanggal 4 Juli di Prambanan Jazz Festival, kemudian disusul di beberapa kota di Guangzhou, Shanghai, Chengdu, dan juga Beijing.
1: Info Pro 2.
0: Setelah 27 tahun, band Avenged Sevenfold berani memutuskan buat jalur di jalur independen setelah hampir 30 tahun bareng major label. Bisa dibilang ini mereka baru aja mengawali perjalanan mereka menjadi sebuah band indie, di mana sekarang mereka juga punya kontrol lebih besar atas musik, distribusi, sampai aset digital mereka.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selesai BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam barengan sama gue tentunya, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Di jam 7 sampai jam 12 malam gue bakal nemenin lo buat nemenin kegiatan lo. Ya mungkin malam hari ini masih menikmatin sisa hari liburnya. Karena besok udah kembali ke semula ya. Tapi semoga lo bisa enjoy kemarin dengan long weekendnya dan lo bahagia ya, walaupun sekarang mungkin beberapa dari lo mungkin lagi perjalanan menuju Jakarta lagi. Udah balik lagi ya. Anyway, mengawali bulan Juni 2026 di hari ini, tepatnya tanggal 1 ya. Kalau kemarin kita udah mengakhiri bulan Mei, sekarang di awal bulan Juni, gimana? So far di tanggal 1 ini, apakah udah full senyum kah? Atau mungkin ada apa nih, udah bikin wish list lo di bulan Juni ini, target lo yang pengen lo capai ya? Atau mungkin apa nih doa baik yang lo panjatkan untuk bulan Juni ini ya? Yang jelas adalah Juni please be nice. Kayaknya tiap bulan kayak gitu mulu ya. Tapi lo boleh kasih tahu teman Pro 2 wish lo atau doa lo di malam hari ini buat bulan Juni, kira-kira harapan lo apa nih? Semoga Juni apa, full kabar baik kah, full dengan kemudahan, keberhasilan, atau mungkin full rezeki. Amin, amin, amin ya. Selama doa itu baik, semoga bisa terwujud dan terkabulkan ya di bulan Juni ini. Anyway, gue masih bakal nemenin lo seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pingin ikutan join, pingin seru-seruan juga, pingin cerita juga boleh banget. Lo bisa langsung kasih tahu Edit aja di malam hari ini ya. Jangan malu-malu ya, kayak Indaku sama dia nih. Boy, jangan

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini

0: namanya algoritma.
1: Makanya kita butuh Pancasila. Kayak sila keempat, musyawarah. Di medsos kita sering debat gak sehat. Padahal yang ideal tuh diskusi buat cari solusi, bukan buat saling serang.
0: Terus?
1: Sila kedua, kemanusiaan. Kita jadi lebih peka, gak asal komentar jahat. Sila ketiga, persatuan. Jangan gampang dipecah karena beda pendapat. Intinya, Pancasila itu kompas moral kita di dunia digital.
2: Teknologi boleh canggih, tapi nilai dasar harus tetap ada.

FM Rodo Jakarta, teman-teman kamu, that was natural dari The Massive. Udah nemenin lo di jam 19:35, nemenin lo yang mungkin sedang berada di perjalanan. Ini adalah salah satu lagu yang enak buat singlong. Karena emang gue gak tau kenapa yang ngerasa kayak lagu-lagu band-band era 2000-an gitu tuh punya nostalgia tersendiri ya. Yang kayaknya kalau lo lagi di mobil sama pasangan lo atau mungkin sama teman-teman lo, dengerin lagu yang enak buat singlong tuh seru aja gitu kan. Apalagi tiba-tiba lo lagi dengerin radio, tiba-tiba ada sebuah lagu yang mungkin punya

memori bareng sama orang yang sedang lagi bersama lo, gitu kan? Kayak, wow, itu adalah sebuah kebetulan yang mungkin semesta sudah mendukung ya. Anyway, gue mau ngomongin soal salah satu film serial ya, lebih tepatnya series. Ya mungkin buat lo semua yang suka dengan series dari Euphoria, lo pasti udah pernah dengar rumor, pernah dengar kabar kalau season ketiga dari Euphoria ini akan menjadi akhir. Dan ternyata emang ini udah dikonfirmasi sama Sam Levinson ya, kalau season ketiga ini akan menjadi akhir dari Euphoria. Jadi ini dikonfirmasi dalam sebuah wawancara di podcast milik The New York Times, yang bilang kalau Levinson ini bilang kalau cerita serial ini emang udah mencapai penutup yang menurutnya ini paling jujur nih. Nah, walaupun begitu, kabar ini emang sebenarnya udah cukup lama ya. Mungkin diprediksi sama lo semua yang suka dengan series dari Euphoria ini. Karena selain dari jeda 4 tahun antara season 2 dan juga season ketiga, Zendaya juga sempat ngisyaratin kalau cerita Euphoria ini kemungkinan besar akan berakhir di season yang ketiga. Jadi emang season terbaru ini, season ketiga emang latar waktunya adalah 5 tahun setelah peristiwa di season kedua ya. Jadi para karakternya seperti Rue, Maddie, Chasey, Jules dan juga Nate ini lagi ngehadepin fase hidup yang berbeda nih. Dan ceritanya ini lebih fokus pada tema keimanan, penebusan dan juga pertarungan antara kebaikan dan juga kejahatan. Waduh. Emang kalau baca dari sinopsisnya mungkin agak sedikit berat gitu ya, tapi sebenarnya ini adalah salah satu series yang mungkin bisa lu tonton ketika lu mungkin menghabiskan waktu ya di weekend atau mungkin malam ini nih, selain dengerin edit siaran di Purdue FM. Lu mungkin bisa nonton juga gitu kan, series dari Euphoria yang season ketiga. Jujur gue belum nonton sih yang ketiga. Gue juga penasaran karena ini juga bakal jadi final season ya. Yang katanya ini benar-benar mencapai garis finish. Waduh, garis akhir eh. Ya deh, gue masih bakal nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Jadi buat lo semua yang pengen merapat, gue masih nungguin lo. Yang pengen curhat juga boleh, silahkan terbuka di malam hari ini. Dan yang mau request nanti di jam 10 malam ya, lo bisa request lagu favorit lo yang bakal gue play di malam hari ini. So, keep stay tuned, stick around, don't go anywhere. Tetap jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kenapa lu? Seneng banget kelihatannya.
1: Iya nih, lagi kebayang aja gitu pas adek gue dimarahin sama nyokap gue. Puas banget deh gue ngelihatnya, langsung nangis kejer.
0: Emangnya adik lu salah apa? Kok sampai segitunya?
1: Ngeselin banget, Rosa. Semua diberantakin, semua dirusakin. Sampai tugas paper gue no aja dicoret-coret sama dia.
0: Oh gitu, tapi dia kan masih kecil, Dis. Pikiran dan sikapnya masih diproses berkembang. Makanya seharusnya kamu dukung, bukan kamu jadiin bahan tertawaan. Kamu bimbing, terus kamu kasih tahu deh apa yang benar.
1: Iya sih, kok tadi malah seneng ya ngeliat dia gitu. Kayaknya gue harus mulai sabar dan ajarin dia, biar adik gue bisa jadi lebih baik lagi.
0: Nah itu.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Jakarta ya, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Edit masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film animasi di Indonesia. Ini ada yang namanya judulnya Garuda di Dadaku, yang dimana ini resmi terpilih untuk berkompetisi dalam kategori Golden Goblet Award Animation Competition di Shanghai International Film Festival. Wow, gokil ya. Dan terpilihnya film ini menjadi sebuah pencapaian juga, dan tentunya membanggakan ya, sekaligus menegaskan kalau kualitas film-film animasi di Indonesia itu emang ya udah gak perlu diraguin lagi ya, bahkan di kancah internasional. Kalau kemarin ada Jumbo yang bahkan sampai tayang di beberapa negara ya, di Korea juga ada, pokoknya banyak di negara-negara ya, dan juga menjadi salah satu film terlaris di Indonesia juga bahkan ya. Jadi emang kualitas animasi dan juga cerita dari film-film Indonesia itu udah gokil. Sekarang luar biasa banget. Jadi semangat. Semoga sukses buat film Garuda di Dadaku di yang berkompetisi di Golden Goblet Award Animation Competition di Shanghai International Film Festival. Dan mungkin buat lo semua yang penasaran gimana film ini kabarnya akan tayang di bioskop mulai tanggal 11 Juni mendatang. Jadi ya buat lo yang penasaran, di bulan Juni ini masih ada 10 hari lagi, lo harus bersabar ya buat nonton, dan tentunya kita harus support terus dan dukung selalu film-film Indonesia, film-film karya anak bangsa tentunya. Jadi sukses selalu buat pekerja film Indonesia, pekerja seni film Indonesia, pokoknya gokil-gokil lo, keren-keren dah. Film sekarang keren-keren banget sih, jujur. Jadi kasih tahu teman-teman dua, kira-kira apa nih film yang udah lu tungguin? Apakah Garuda di Dadaku ini menjadi salah satu yang lu tungguin buat ditonton di bulan Juni ini? Kasih tahu gue ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan galau malam-malam bareng sama gue, Edi teman temen lo, teman bro 2. Di jam 8 ini, gue mau ngasih tahu lo semua, kalau sekarang ya, di zaman teknologi yang mungkin sudah maju, udah canggih gitu kan, kayak sekarang lo bisa belanja lewat HP lo doang gitu kan, pesan makan juga lewat HP lo doang, bahkan kayak bikin orang marah juga bisa lewat HP lo doang ya. Jadi di zaman yang canggih ini ya, buat lo semua yang suka banget sama radio dan ingin dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, tenang aja, lo bisa download aplikasi yang namanya adalah RRI Digital. Di situ lo bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun, dan tentunya lo bisa update-update berita-berita yang terupdate tentunya, yang paling baru, yang paling panas, yang paling segar, semua ada di situ ya. Jadi langsung download aja RR Digital teman Pro 2 di App Store atau Play Store buat lo semua, biar lo bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun. Jadi sekarang semudah itu buat dengerin Pro 2 FM. Jadi lo gak ada alasan lagi ya buat gak dengerin Edit.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa aduh cuci tangan dengan sabun ya nak.
0: Siap ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
4: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
5: Download RRI Online di Play Store.
4: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

0: Dari kemarin jerawat tidak sembuh-sembuh. Jadi cewek jorok banget sih.
1: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
2: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
3: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita

0: Wah, Maci, ada bikin apa?
1: Biasa, saya ada goreng ayam sisa tadi malam. Lumayan toh, buat makan siang nanti.
0: Wah, mantap ini menu makan siangnya nih. Tapi kenapa minyak goreng hitam begitu?
1: Alah, namanya juga minyak goreng bekas. Kalau dibuang, sayang sekali. Ini juga masih banyak.
0: Ya ampun, Mace. Ku belum merasakan akibatnya kalau masak pakai minyak goreng bekas terus.
1: Bah, kenapa jadi?
0: Begini, Mace. Penggunaan minyak goreng bekas atau minyak jelanta itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Karena punya kandungan berbagai senyawa kimia dan bakteri berbahaya, serta bisa juga menimbulkan penyakit seperti kanker, obesitas, infeksi bakteri, penyakit degeneratif, bahkan kerusakan pada organ tubuh.
1: Aduh, mengerikan sekali, oh.
0: Minyak goreng bekas atau minyak jelanta dapat dikenali dari warnanya yang coklat gelap, kental, dan berbau tengi. Hentikan penggunaan minyak goreng secara berulang agar tidak mengganggu kesehatan Anda.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas di Indonesia.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Harum betul, Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ed, ganti baju dulu ya, Rip. Terus jangan lupa, aduh, cuci tangan dengan sabun ya, Nak.
0: Siap, Ibu cantik.
2: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Via mobile application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

sudah bersiap-siap ke sekolah, adik-adik kita dari SD, SMP, SMA yang bakal mengikuti UAS ya, untuk kenaikan kelas nanti di bulan ini teman Pro 2. Oke, pokoknya semuanya harus mengerjakan soal.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
3: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh, gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Nah, simak 6 rekomendasi film Hollywood terbaru pada Juni 2026 di Bioskop Indonesia. Masih dikutip dari rri.co.id ya teman Pro 2. Banyak masyarakat Indonesia ini menanti-nantikan ya. Kita juga ya teman Pro 2, hanya kita di Serui belum ada bioskop. Jadi biasa lari-lari ke Jayapura ya. Nah, informasi penayangan film Hollywood terbaru pada Juni 2026 di Bioskop XX1 maupun CGV Indonesia. Ini mengingat banyak sekali masyarakat Indonesia yang menghabiskan waktu akhir pekan dengan menonton film di bioskop-bioskop ya teman Pro 2. Coba seru ya ada kak. Nah, simak 6 rekomendasi film Hollywood terbaru nih teman Pro 2. Yang pertama ada Master of the Universe. Ini film bioskop Master of the Universe. Ini bercerita tentang Pangeran Adam. Ia berasal dari planet Eternia yang terdampar dan tumbuh di bumi selama belasan tahun akibat kecelakaan pesawat. Nah, setelah menemukan kembali pedang mistis miliknya, pedangnya tuh namanya Power Sword ya. Ini kembali ke planet asalnya dan mendapati bahwa kerajaannya itu telah hancur. Dan film terbaru ini akan berfokus pada Adam untuk menyelamatkan keluarganya, teman Pro 2. Genrenya itu aksi, fantasi, dan juga fiksi ilmiah ya, teman Pro 2. Pemeran utamanya ada Alison Brie, ada Nicholas Galitzine, juga Camila Mendes. Ada estimasinya tuh nanti di tanggal rilisnya itu di tanggal 5 Juni ya 2026. Jadi tanggal 5 besok ya teman Pro 2, ini baru tanggal 2 ya. Yang berikut adalah Scary Movie nih 2026 nih. Ini film Scary Movie, ini bergenre horor ya. 26 tahun setelah bertahan dari teror pembunuh bertopeng, Gang Core 4 yang beranggota Cindy, Brenda, Ray, dan juga Shorty ini bersatu kembali saat Ghostface kembali. Nah, mereka harus menghadapi kekacauan tak masuk akal dengan memparodikan berbagai film dan tren horor modern sambil menertawakan klise-klise industri perfilman saat ini. Genrenya horor dan juga komedi ya. Pemeran utamanya itu ada Marlon Wayans, ada Sway Wayans, dan juga Dev Seridan ya. Ini estimasinya juga tanggal 5 Juni ya teman Pro 2. Yang berikut ada Disclosure Day ya 2026 juga nih. Film fiksi ilmiah terbaru garapan Steven Spielberg. Ini Disclosure Day atau menyoroti kepanikan dan perubahan peradaban global ya teman Pro 2 saat bukti nyata keberadaan makhluk luar angkasa mulai diungkap ke publik. Nah, ketika umat manusia dihadapkan pada fakta bahwa kita tidak sendirian, dunia harus menghadapi ketakutan terbesar atau kekacauan dan juga misteri terbesar dalam sejarah ya. Genrenya itu fiksi ilmiah dan juga misteri. Pemeran utamanya ada Emily Blunt, ada Josh Connor, juga Colin Fitz, ada Eve Heizon, Coleman Domingo, dan juga White Rules. Nah, estimasinya rilisnya nih tanggal 12 ya. Jadi ya masih bisa lah menunggu-menunggu. Yang berikutnya ada Toy Story ya teman Pro 2. Ini Disney kembali menghadirkan Toy Story 5 sebagai film bioskop terbaru di XX1 dan juga CGV yang hadir dengan petualangan lebih seru teman Pro 2. Film ini menceritakan Woody, Buzz, dan juga para pemain lainnya yang kembali bersatu. Tepatnya saat Woody mulai terlalu fokus pada gadget pintar bernama Lilliput ini, sehingga mereka berusaha untuk menyelamatkan masa kecil Bonnie dari pengaruh teknologi ya. Kita juga kayaknya harus begitu ya. Kita punya anak-anak ini sudah sangat melek-melek teknologi ya. Jadi dari bayi itu mereka sudah bisa buka handphone, bisa nonton ya. Ini genrenya animasi petualangan dan pemeran utamanya ada Tim Allen, ada Blake Clark juga ya. Estimasinya nanti rilis di tanggal 19 Juni 2026. Yang berikut ada yang di posisi kelima ya, ada Supergirl. Ini film bioskop terbaru ini menampilkan petualangan Kara Zor-El yang menjelajahi beberapa penjuru luar angkasa. Ia berjelajah bersama anjing setianya ada Crypto dalam rangka merayakan usianya yang ke-23. Nah, namun perjalanan tersebut berubah ketika ia berkelana dengan rute Marignol, seorang alien
ini ia menyimpan misi pribadi untuk balas dendam atas kematian sang ayah yang dibunuh oleh perampok luar angkasa yang kejam bernama Cream of the Yellow Hills. Nah, genrenya tuh aksi, laga, juga ada fiksi ilmiahnya ya. Pemeran utama ada Millie Alcock, ada Avril Gill, ada Matthias Schoenaerts, juga ada David Krumholz, juga Emily Beckham. Wah, Emily Beckham main ya. Estimasinya tuh rilisnya tanggal 26 Juni ya 2026 ini. Dan yang terakhir teman Pro 2 ada Jakas ya. Ini Bets and Let's ya, film terbaru Jakas ini. Bets and Let's ini jadi penampilan terakhir Johnny Knoxville dan gengnya yang terkenal suka bikin aksi nekat dan juga prank absurd ya. Ini dalam film terbarunya mereka kembali menampilkan berbagai tantangan berisiko seperti prank aneh serta kekacauan khas Jakas sebagai bentuk perayaan. Ini genrenya komedi, dokumenter. Juga pemeran utamanya ada Johnny Knoxville. Dan estimasi tanggal rilisnya itu tanggal 26 Juni.

Oke teman Pro 2, untuk kamu yang sudah pada mau ke kampus ya, atau mungkin sudah mau on the way ke tempat kerjanya masing-masing, cukup liburnya ya, kalian enak-enakan libur ya, kita tetap kerja. Oke deh teman Pro 2, yang sudah nikmati cuti di bulan Mei sampai Juni ya, hari ini kalian wajib bekerja ya. Ada satu informasi penting untuk semua teman Pro 2 pagi ini, yang dikutip dari rri.co.id. Harga solar turun ya, tapi harga bensin kayaknya menetap ya. Harga solar turun, ini rincian harga BBM subsidi dan non-subsidi Pertamina di bulan Juni 2026 ya. Dikutip dari rri.co.id Jakarta, masyarakat Indonesia sedang menanti-nantikan ya informasi mengenai harga BBM subsidi dan non-subsidi nih teman Pro 2 pada Juni 2026 ini ya. Masyarakat yang memiliki kendaraan dengan bahan bakar solar nampaknya bisa senyum sumringah ya. Karena Juni ini harga BBM non-subsidinya turun ya. Ada beberapa rincian daftar harga terbaru BBM subsidi dan non-subsidi dari Pertamina pada Juni 2026 di SPBU Jakarta ya. Papua bagaimana? Nanti kita sesuaikan kayaknya ya. Nah, pada Juni 2026 ini perubahan harga BBM non-subsidi ini terjadi sering dengan harga minyak mentah dunia yang masih bergerak volatil ya. Tepatnya di tengah nilai tukar rupiah yang juga tertekan cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat, teman Pro 2. Nah, melansir dari data Refinitiv, rata-rata harga minyak Brent pada Mei 2026 lalu berada di level 103,71 dolar ya Amerika Serikat. Nah, ini per barrelnya ya, atau naik 1,22% dibandingkan harga rata-rata bulan sebelumnya, teman Pro 2. Nah, sementara itu harga rata-rata minyak dunia untuk acuan West Texas Intermediate itu sebesar 98,42 US dollar Amerika per barrel. Teman Pro 2 melansir laman Pertamina, berikut daftar harga BBM subsidi dan non subsidi periode Juni 2026 di seluruh SPBU ya. Pertalite 10.000 ya. Ini per liter tidak berubah, teman Pro 2. Pertamax Rp12.100, ini per liter juga tidak berubah. Untuk Pertamax Grand itu Rp12.900 per liter, tidak berubah juga. Untuk Pertamax Turbo itu Rp19.900 per liter pada Mei

2026 ini naik menjadi 20,750 per liter pada Juni 2026. Pantasan kemarin saya punya ade dong isi bensin dari kantornya atau Ale naik saja juta Ale untuk Pertamax Turbo ya. Itu karena per liternya sampai 20.000. Pertamina Dex itu dari 27.900 per liter pada Mei kemarin turun menjadi 24.800 per liter pada Juni ini ya. Mulai per Juni ini. Untuk Dex Lite sendiri 26.000 dari Rp26.000 per liter pada Mei kemarin turun menjadi Rp23.000 per liter pada Juni 2026. Apapun itu kita tetap harus mencari uang ya untuk mengisi bensin ya. Apalagi untuk kami yang suka jalan-jalan murah-murah ke sana kemari ya. Oke deh teman Pro 2. Tadi kalau jalan Patimura, saya bakal balik lagi berbagi informasi dengan teman Pro 2. Tapi ada beberapa single dulu ya untuk menemani semua teman Pro 2 pagi ini. Tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di Pro 2 FM 3.

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya. Karena yang viral belum tentu faktual.

0: Via.co.id, Via Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biam Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biam.co.id. Biam, menjadi muda dengan kreativitas.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

Oke teman Pro 2 yang masih stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, selamat pagi. Kita masih di Spada ya, selamat pagi teman Pro 2. Satu informasi terakhir yang bakal Cika hadirkan untuk teman Pro 2 pagi ini, untuk kamu yang suka baca novel ya. Ini novel Satya.

ID. Kali ini masih dari Jakarta, novel Satine Karya Ika Natasha dipastikan akan diadaptasi menjadi film layar lebar. Ya, kemarin itu ada ya, kita punya penulis novel juga ya, nanti kita mau ajak. Oke, proyek tersebut akan digarap di rumah produksi Avarta Media milik Acha Septriyasa ya, bersama Ardi dan Arya Setia Dharma ya, teman pro 2. Novel Satine sendiri baru dirilis pada akhir 2024 dan langsung mencuri perhatian pembaca. Ceritanya tuh mengikuti kehidupan Satine, seorang perempuan berusia 37 tahun yang sukses sebagai bankir, namun kesepian dalam kehidupan pribadinya. Oke, okay, real banget ya dengan kehidupan-kehidupan yang sekarang ya, teman pro 2. Nah, di tengah kehidupannya, Satine sendiri bertemu pria misterius bernama As melalui sebuah dating agensi. Hubungan keduanya bermula dari sebuah kontrak yang perlahan berkembang menjadi hubungan penuh gejolak dan juga emosi. Nah, meski sama-sama merasa cocok karena kesepian yang mereka alami berdua, masa lalu keduanya itu menjadi penghalang untuk melangkah lebih jauh. Konflik emosional tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dalam novel karya Ika Natasha ini ya, teman pro 2. Nah, kabar adaptasi film Satine diumumkan langsung oleh Ika Natasha melalui media sosial pribadinya. Ia mengakui antusias melihat novelnya kembali diangkat ke layar lebar ya. Jadi ya, nanti kalian tunggu saja ya, apalagi yang usia-usia 37 tahun ya, saya pas banget ya. Sukses di karir tapi kesepian dalam dunia percintaan. Wadidaw, itu ya model looknya. Nanti kita nonton ya kalau misalnya filmnya udah jadi. Terima kasih untuk teman pro 2 yang sudah stay bareng saya di Spada. Kita nanti akan ada judge music untuk semua teman pro 2. Jika masih akan temanin semua teman pro 2 hingga lepas dinasnya nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk teman pro 2 yang sudah dari pagi tadi nongki bareng saya di 101,5 FM Pro 2 Serui. Juga mungkin yang sudah ikuti lewat media rri.co.id media streaming ya, dan juga media sosial saya. Selamat pagi untuk semuanya dan salam kompak via udara. Dari kawasan Jalan Patimura nih, beberapa single saya kasih untuk Kam yang pagi ini mungkin lagi lemas-lemasnya, lagi loyo-loyonya. Ya, semangat ya. Kita dengan lagu yang semangat-semangat supaya untuk menghibur semua teman pro 2. Tetapkan kebersamaan teman pro 2 bareng saya Cika Numberi di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.